El sudah mengantar kita di jam 8 pagi lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi. Sudah absen belum? Absen di panggilan alam. Aduh Rian, alhamdulillah baru nih guys. Jadi agak lama masuknya ya. Gak apa-apa ya, turun 2. Terima kasih ya masih terus setia dengerin Pro 2 FM pagi hari ini. Happy weekend buat kamu semuanya yang sudah merasakan weekend yang panjang atau long weekend nih. Besok cuma mau kasih ingat kalau so Senin lagi. Iya, Senin, betul. Jadi sok atuh ya untuk kamu Pro 2, mari kita menyambut hari Senin. Rian, gak usah diinget-ingetin dong, gitu juga dong. Masih hari Minggu suka kesingat hari Senin. Aduh. Terus masih ngomongin soal pengalaman pertama kamu belajar naik motor. Apa sih pengalamannya Tomoro 2? Di Instagram ada Nanda Takejon nih guys. Yang katanya standar lah, jatong palingan, gak ada yang aneh-aneh sih. Oh iya. Jadi kalau si Nanda ini standar dia guys, tidak ada yang aneh begitu. Ya paling jatuhnya juga mungkin karena kurang keseimbangan. Oke deh kalau begitu Nanda. Terima kasih Nanda ya. Ada FHFH masih di Instagram, belajar naik motor pas SMP kelas 3, matic sih. Ini Eva, saya sendiri apa gimana ini? Soalnya sama ceritanya, belajar naik motor SMP kelas 3, matic juga. Nah dia bilang pas itu motornya aku starter, gak nyala-nyala, sempat panik. Ternyata kuncinya belum diputar ke posisi on. Oh, masih rada shock ya, shock culture ya. Iya, mau apa starter motor, ternyata kuncinya belum di... indikator on, oke. FHFH, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum. bukan. Username-nya itu FHFH ya. Makasih. Sudah ikutan gabung. Ya gitu sih, memang apa ya? There we first time. Ya itu pasti akan sering kita temui dan kita jumpai. Sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya kan, terus kita lakukan ya untuk salah-salah, untuk kekeliruan itu mah biasa itu. Jadi semangat belajarnya ya, ada yang mungkin hari ini atau pagi ini sementara belajar naik motor, semangat, semoga cepat bisa naik motornya biar bisa saingan sama Marc Marquez. Wih.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, yes, yes. Balik lagi masih di Produa FM. Kita masih nanya soal pengalaman pertama kamu pas lagi belajar naik motor. Biasanya kan suka ada tuh pengalaman-pengalaman lucu. Coba deh di-share kalian ya. Sampai nanti sebelum jam 9. Oh ya, kita juga mau greeting. Selamat pagi sekali lagi buat Produa di mana saja berada. Stay safe ya guys ya, karena cuaca belakangan ini memang lagi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Jadi buat kamu semuanya stay safe. Oh ya, Rian juga mau greetings ke teman Produa yang mungkin terdampak atau terlanda banjir yang Rian dapat info tuh di sekitaran Jalan Raja Wali, kemudian di Adam Zakaria ya, itu juga tergenang. Cuman insya Allah dengan melihat kondisi yang ada sekarang, semoga udah surut airnya. Di rumah teman saya juga kemarin saya dapat info tuh dari beliau ya, karena dia udah update soal rumahnya yang air udah mulai berdatangan nomor 2. Tapi untuk update sementara seperti itu, belum ada update terbaru. Cuman yang jelas insya Allah melihat kondisi sekarang, insya Allah udah surut airnya nomor 2 ya. Jadi buat kamu semua nomor 2 yang terdampak atau terlanda banjir dari akibat hujan lebat beberapa hari belakangan, semoga cepatnya surut dan bisa kembali beraktivitas di rumah dengan lancaran kembali normal.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Enggak bisa.
1: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah. Sekali, alhamdulillah ya, berhubung Nisa.

0: patah hati sih.
1: Mm-mm, cuman?
0: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
0: Ninja Quarterlife Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
0: Aduh,
1: dulu
0: betul-betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
0: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
0: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

5 menit dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk Spara kali ini kita cukupkan dulu ya. Udah mau jam 9 juga. Kita akan lanjut buat ngopi kuy. Ngopi-ngopi. Yang udah ngopi, wow, udah melek lagi nih ya. Udah siap buat dengerin Pro 2 FM sampai malam nanti. Ibrahim Rian masih bakal terus lanjut nih keseruannya Pro 2. Buat kamu yang tadi udah kita tanya-tanya soal pengalaman pertama belajar naik motor, sudah ada menjawab tadi, dan Anda FH-FH juga sudah ngejawab. Ada yang bilang standar, ada yang sampai jatuh, ada juga yang shock karena mungkin baru pertama kali gitu ya, starter motor nggak nyala, tahu-taunya kontak yang nggak on, on engine atau engine on nomor 2. Ya macam-macam lah, apa namanya, pertama kalinya atau for the first time gitu nyoba belajar naik motor ya. Jadi siapapun kamu yang lagi belajar apapun itu, gak hanya motor, pokoknya mau belajar apapun, kita doakan semoga segera dimudahkan dan segera dimahirkan ya. Ya biar makin bagus skillnya ya. Yaudah jangan kemana-mana dulu, Ibrahim Rian akan terus bersama kamu di pagi hari ini. Jadi sekali lagi selamat pagi, selamat pagi. Semangat buat kamu semuanya.

0: adik, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Ngelawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Itu kan papa, teriaknya.
0: Pintar anak papa.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Alhamdulillah dukung Mufus Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang, udah jam 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Long weekend juga bakal segera berakhir. Jadi untuk teman Pro 2 ya, dan cuma mau bilang izin ini Poli Lombu. Ya semoga sesuai dengan harapan kita semua ya. Oh ya, udah mau masuk Zulhijjah juga nih guys. Jadi sudah mau Lebaran Idul Adha ya. Kayak kita udah masuk nih Idul Adha. Jadi buat teman berdua yang mungkin sanak saudaranya atau keluarganya lagi melaksanakan ibadah haji di tanah suci, yuk kita doa sama-sama semoga keluarganya, entah itu bapak, ibu, om, tante, adik, kakak, siapapun ya, semoga sehat selalu, dilancarkan ibadahnya dan tiba di rumah dengan selamat. Amin.

0: Nyo, ikan goreng nih. Apa ya rahasianya, Jo? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ini buat kamu nomor 2 yang pengen punya tanaman sendiri tapi bingung gimana mulainya. Workshop ini bakal berguna banget lah buat kamu nomor 2 ya. Jadi buat yang ingin memulai bercocok tanam di rumahnya atau mungkin di kosannya. Nah, kita punya sebuah workshop yang insya Allah itu bisa bermanfaat buat kamu nomor 2. Jadi menanam itu bisa dimulai dari langkah sederhana asal kamu tahu caranya. Nah, di sesi ini kamu akan belajar tuh mengenal tanaman asli Indonesia, kemudian memilih media tanam yang tepat, teknik menanam untuk pemula, dan cara merawat tanaman biar tumbuh subur. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ya di saat menanam, karena banyak orang ingin punya tanaman sendiri tapi takut gagal atau merasa gak punya waktu dan tidak punya area yang luas untuk menanam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Gorontalo Rian akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu nggak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibo, coba cek info tentang klinomania. Mungkin kita butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal. Jadi, jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Warga Plus 92 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masa tanggal jatuh tempo kali ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Teja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

Sudah jam 9 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya Ibrahim Rian sudah harus pamit undur suara dulu nih guys. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya di pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat berakhir pekan di paling akhir long weekend kali ini. Ya, semoga harinya menyenangkan nih guys ya. Ditemani sama Pro 2 FM tentunya dengan lagu-lagu enak dan hits yang bermain dengan musik terbaik almost every time. Ibrahim Rian signing out Pro 2. Terima kasih ya sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ciao Bella, bye-bye.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

94 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah nih tahun kedua ya. Sudah bersama dengan Dodi Paneo di siang hari ini. Seperti biasa bakal menin kamu selama 5 jam ke depan ya tahun kedua sampai di pukul berapa ya? Pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah nih tahun kedua ya. Dan sekarang di jam 10 pagi ini kita mulai dulu dengan special request ya. Ini special requestnya panjang nih tahun kedua sampai di pukul 13 nanti. Jadi ini keren banget nih tahun kedua. Aku kasih kesempatan buat kalian request bebas lagu apa aja selama lagunya tuh masuk di playlist kita ya tahun kedua. Dan sembari request, aku juga nanti bakal kasih informasi-informasi menarik yang terjadi di sekitar kita belakangan ini nih tahun kedua ya. Menemani pagi hari mendung kamu nih tahun kedua dengan Perdu FM Gorontalo tentunya dengan musik-musik terbaik dan juga informasi-informasi menarik barengan sama Dodi Paneo sekali lagi sampai di pukul 15 nanti ya tahun kedua. Jadi kamu stay tune terus aja sambil menikmati lagu-lagu yang bakal aku suguin buat kalian. Dan nanti aku bakal balik lagi dengan informasi menarik nih ya tahun kedua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalau lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada Judika dan featuring Andi Rianto ya, Tenang nih Tahun Verdua, nemenin kita di pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ingat ya Tahun Verdua, jangan lupa aku tungguin requestan kalian nih di Instagram kita @verdua_gorontalo, WhatsApp 0811-43000-222 dan lain telepon di 0812-19924. Nanti di pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah aku bakal balik lagi untuk bacain requestan kalian dan diputerin ya. Tapi sembari menunggu itu, aku mau kasih informasi dulu nih Tahun Verdua, kalau ada seorang bocah SD yang tertimpa patung di Museum Ranggawarsita Semarang dan anak tersebut meninggal nih Tahun Verdua ya. Ini mungkin menarik untuk kita bahas. Nah, mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Jadi korban sendiri diketahui bernama Arvino Faezia Adiwongso. Jadi sekali lagi namanya tuh Arvino Faezia Adiwongso ya, siswa asal Bergaslor, Kabupaten Semarang, yang mana Arvino juga tercatat masih duduk di bangku kelas 2 SD, sekolah dasar nih Tahun Verdua ya. Nyata usut punya usut, kejadian nahas ini terjadi di area halaman belakang Museum Ranggawarsita, Kota Semarang, yang peristiwanya ini terjadi di tanggal 11 kemarin, hari Senin ya, bulan Mei ini 2026. Kalau kita lihat, Kanit Reskrim AKP Suprapto ini mengatakan, peristiwa itu tuh terjadi di pintu utara Museum Ranggawarsita, Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 1, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat nih Tahun Verdua ya. Saat kejadian, korban tuh diketahui sedang melakukan outing class bersama dengan rombongan dari PAUD Jumara. Nah, setelah itu mereka mengikuti kegiatan keliling Kota Semarang menggunakan bus tingkat milik di Subprovinsi Jawa Tengah nih Tahun Verdua ya. Baru setelahnya sekitar pukul 10 WIB, korban bersama neneknya menuju area pintu utara museum untuk berfoto di dekat sebuah patung hias taman bergambar sosok pria berjenggot memikul beban nih Tahun Verdua. Nah, dan dugaan kuat nih Tahun Verdua, sang nenek sempat teralihkan dan tidak melihat sang cucu memanjat patung ya Tahun Verdua, yang pada akhirnya patung ini menimpa tubuh korban. Di terkait kasus kronologi bocah SD tewas tertimpa patung ini, Ketua Museum Ranggawarsita Agung Raharjo akhirnya angkat bicara dan membeberkan kalau sebelum korban tertimpa dia sempat bergelantungan di patung hias nih Tahun Verdua. Setelah kejadian korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Columbia Asia Semarang untuk mendapatkan penanganan medis dan hasil pemeriksaan ronsen menunjukkan adanya pendarahan di bagian hati sehingga korban harus menjalani operasi pada malam harinya. Nah, pada hari Selasa besoknya pagi sekitar pukul 7.50 korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Agung juga mengemukakan sebelumnya kondisi patung terlihat normal dan sudah berdiri bertahun-tahun di lokasi tersebut nih Tahun Verdua ya. Jadi ini mungkin untuk para orang tua, ini nih pelajaran yang bisa kita ambil nih Tahun Verdua ya, agar selalu memperhatikan anaknya, apalagi kalau misalnya di fasilitas-fasilitas umum atau tempat-tempat umum nih Tahun Verdua ya, tempat-tempat publik gini, jangan sampai teralihkan fokusnya untuk memperhatikan anak-anak kita nih Tahun Verdua saat mereka beraktivitas, karena kadang mereka pun sendiri tuh gak sadar kalau apa yang mereka lakukan tuh berbahaya. Jadi bahaya tuh bisa mengancam dimana saja kapanpun nih Tahun Verdua. Tugasnya kita sebagai orang tua adalah untuk selalu memperhatikan mereka nih Tahun Verdua, atas apa aja yang mereka lakukan nih Tahun Verdua, apalagi saat berada di tempat umum nih Tahun Verdua atau ruang terbuka. Jadi sekali lagi sangat disayangkan kalau kejadian ini sempat terjadi kepada anak bocah tersebut nih Tahun Verdua. Tapi semoga dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran ya Tahun Verdua, untuk selalu bisa memperhatikan anak-anak kita saat berada dimanapun nih Tahun Verdua.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

94 DFM teman terbaik kamu, Noah with Topeng nih dari album Taman Langit tahun 2021. Nemenin kita di pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita bacain dulu nih transfer 2. Respon dari kalian di part yang pertama untuk special request ya di jam 10 pagi ini. Kalian ini udah banyak banget yang ikutan request. Jadi ada dari mana nih? Sania katanya mau request lagunya Angie Carvalho, Remuk. Terus ada juga yang masuk lewat WhatsApp tadi ya. Ini dari Zulia. Dia tuh dari Jakarta, teman-teman. Buat kakak penyiarnya. Oke, terima kasih. Terus mau request lagunya Angie Carvalho juga. Yang Remuk judulnya. Lanjut. Ini ada dari Nabila Absarini yang katanya mau request lagunya Baby Monster, Drip. Oke. Kalau gitu kita puterin dua lagu ini aja dulu ya, transfer 2. Itu dari Angie Carvalho, Remuk. Nanti bakal lanjutin sama Baby Monster with Drip nih, transfer 2. Nanti setelah ini kita juga bakal tetap lanjut ya. Untuk bacain respon atau puterin requestannya di part yang kedua untuk pukul 10 pagi ini. Dan nanti kita special requestnya sampai di jam 1 siang atau pukul 13. 00 waktu Indonesia Tengah nanti nih transfer 2 ya. Jadi kalian nikmatin aja dulu nih requestan pertama yang bakal aku puterin. Nanti habis ini kita bakal balik lagi di part yang kedua untuk special request jam 10 pagi nih.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang

0: Mil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Oke deh teman-teman berdua, sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part kedua ya. Special request untuk jam 10 pagi ini nih. Banyak banget. And then dari WhatsApp dulu nih teman-teman berdua ya, aku coba bacain. Ini pagi kak, pagi. Namanya Sarah katanya dari Bandar Lampung. Mau request lagunya Sabrina Leaner. Haha. Oke, satu lagu ya. Ini ada beberapa yang request lagu yang sama. Selanjutnya ini ada siapa lagi nih namanya? Tasya. Sarah sama iya ya, Sarah ya. Sarah dari Bandar Lampung, terus Tasya ini dari mana nih, enggak disebutin dia dari mana. Oke deh. Kalau gitu kita masukin satu lagu Sabrina Leaner, hahaha ya. Terus mana lagi nih? Ada dari Sales FM. Katanya mau request lagunya Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Oke deh, kalau gitu dua lagu ya teman-teman. Dua, pertama Tetap Bukan Kamu. Tetap Bukan Kamu. Sabrina Leaner dulu, haha. Nyebut judulnya kayak gitu ya. Raisa featuring Roni Parulian di lagu kedua, Tetap Bukan Kamu nih teman-teman. Enjoy.

0: 200, 500.
1: Kakak, 500. Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

Balik lagi di Brother FM Gorontalo pukul 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum aku masuk di informasi dan nungguin respon kalian nih teman-teman untuk request, special request ya. Di jam 11 ini nih aku mau kasih tahu. Bentar. Special requestnya sampai jam 12 kali, bukan sampai pukul 13. Salah nulis aku berarti ya. Aku baru sadar ternyata. Azan Asar, azan Zuhur hari ini di hari Ahad, hari Minggu ya teman-teman berdua, tanggal 17 Mei 2026. Ini udah 17 aja, gak berasa, cepat banget ya. Itu nanti bakal dikumandangkan pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin untuk respon kalian, requestannya tuh bakal agak telat diputarin ya, karena kita harus masuk waktu azan dulu nih teman-teman berdua. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian tetap request aja, nanti bakal tetap aku puterin ya, teman-teman berdua. Ini aku mau kasih informasi soal sejumlah rumah warga di Jalan Kiai Haji Adam Zakaria, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, terendam banjir akibat tersumbatnya aliran sungai sama tumpukan sampah kiriman dari hulu nih. Lagi-lagi, teman-teman berdua, kita tuh dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini nih yang memang sejatinya tuh tidak bisa dihindari, bukan tidak bisa dihindari ya. Lebih kayak pasti akan kita temui, tapi akan bisa jadi lebih baik lagi. Intinya enggak bakal ribet lagi, enggak terlalu ribet nih teman-teman berdua kalau misalnya kita tuh memperhatikan sampah buangan kita nih teman-teman berdua. Jadi Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Tikoalu, semoga aku enggak salah nyebut namanya ya, teman-teman berdua. Henry Tikoalu atau Tikoalu. Jadi mengatakan genangan air mulai terjadi sejak malam hari setelah ditelusuri ya. Penyebab utama banjir ini berasal dari sampah yang menumpuk di bawah jembatan Kiai Haji Adam Zakaria. Sampah menumpuk. Ini gimana ya? Selalu bikin, selalu nerima akibatnya. Sampah yang menumpuk nih teman-teman berdua ya. Nah, setelah ditelusuri di jembatan jalan Kiai Haji Adam Zakaria, terdapat tumpukan sampah kiriman dari bagian hulu yang menyumbat aliran air nih, kata Pak Henry kepada ini ya. Kemarin juga sempat ada nih beritanya. Jadi ini aku ambil beritanya dari rri.co.id untuk daerah Gorontalo ya teman-teman berdua. Nah, untuk mempercepat penanganannya, BPBD Kota Gorontalo bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan personel Polres Gorontalo Kota ini langsung melakukan pembersihan sampah di lokasi. Untungnya kalau ada tindakan seperti ini ya, tapi maksudnya kejadiannya cuma di satu tempat. Kalau misalnya banyak tempat, apalagi masuk di musim hujan kayak gini nih, ribet, capek, susah. Otomatis harus lebih banyak lagi yang bekerja, iya kan? Nah, mendingan terang melakukan langkah pencegahannya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, menurut Henry, proses pembersihan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mempercepat surutnya genangan air di rumah warga. Karena memang saat ini tuh ada beberapa titik juga di, ini ambil ukuran untuk Kota Gorontalo aja ya, udah ada beberapa titik yang kebanjiran nih teman-teman berdua. Selain personel lapangan, sejumlah armada pengangkut sampah milik DLH juga dikerahkan untuk membantu proses evakuasi sampah dari sungai. Sementara itu, ada seorang warga yang terdampak namanya Melan Suleman yang ngaku bersyukur karena pemerintah cepat turun tangan melakukan penanganan di lokasi banjir di tahun 2 ya. Dia juga nyorotin banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar jembatan dan menduga sebagian berasal dari kebiasaan warga membuang sampah sembarangan di sekitar aliran sungai, kan? Gak perlu banyak ngomong lagi. Penyebabnya kita sendiri nih teman-teman berdua ya. Jangan suka buang sampah sembarangan deh pokoknya ya teman-teman berdua. Ulang-ulang. Karena gini, dalam satu tahun siklus cuaca tuh pasti akan ini ya, mengalami musim penghujan kayak gini nih teman-teman berdua. Nah, supaya gak banjir, salah satu tindakan pencegahannya ya itu tadi, jangan buang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Gorontalo mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai untuk mencegah terulangnya lagi banjir yang serupa.
Karena kayak apa ya, buang sampah di sungai itu tuh udah jadi kebiasaan, dianggap lumrah, biasa aja, dan kayak apa ya, sudah kayak menjamur gitu. Udah jadi kayak kebiasaan, mau buang sampah ya bukan di tempat sampah, di sungai, kayak gitu. Yang penting sampahnya tuh gak kelihatan di depan rumah kita. Kalau misalnya ada sungai, buang di sungai aja. Itu gak gitu sebenarnya, tidak sesederhana itu ya. Sampah itu tuh dengan ngana buang ke sungai tidak serta-merta hilang di muka bumi ini. Enggak, mereka tuh nantinya akan berkumpul di satu titik dan pada akhirnya akan mengakibatkan banjir seperti apa yang terjadi di jembatan yang ada di Jalan Kiai Haji Adam Zakaria ini nih, teman-teman.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Aduh, ini gimana sih? Pukul 11:26 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi nih ya, teman berdua, bacain requestan dari kalian semua. Sorry banget nih ya, sebenarnya special requestnya tuh sampai jam 12 aja, gak sampai pukul 13. Mikirin apa sih, Dot? Bentar, kita coba lihat dulu ya. Siapa sih ini? Mana ya? Bentar, teman berdua, sabar. Nah, ini. Salma Salsabil, Hacu. Ini dari Flowly 67. Bentar, kita lihat dulu. Salsabil. Gak ada. Lagunya gak ada. Hacu. Ini udah gak update lagi deh lagunya Salma Salsabil di playlist kita. Coba dong Pak MD, biar bisa lebih ini lagi ya. Soalnya banyak banget lagu baru. Itu harus ngejar itu semua nih tahun kedua ya. Mencocokkan juga dengan hasil kerjasama label-label musik dengan RRI ya. Itu dapat lagunya baru dari situ. Jadi biasanya kalau ada lagu baru banget nih, tahun kedua baru keluar, terus udah langsung diminta di request, itu gak bisa juga. Karena harus melewati proses yang panjang juga nih, tahun kedua. Kalau untuk lagunya Salma Salsabil yang Hacu, mohon maaf kita belum bisa putar ini, tahun kedua, karena belum masuk playlist kita. Lanjut, mana lagi nih? Ada... Ini requestan yang sama tadi dari Sri Nurul. Haha, Sabrina Leanur, sudah tadi diputerin ya. Mungkin aku puterin dua lagu berulang gitu. Mana nih? Ada Ike 1212. Nah, ini nih. Dia katanya mau request lagunya Shape of My Heart. My Heart dari ini ya, Backstreet Boys. Ini lagu lama sebenarnya, cuman jadi beken lagi karena TikTok nih tahun kedua. Lanjut, ada yang mau request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ini dari Ci Indah 11 dan Arumi Keswari. Sebentar, kita lihat dulu. Kita Buat Menyenangkan. Mana nih? Nah, ini ada. Jadi dua lagu ini nih tahun kedua di bacain respon yang ketiga ya, tahun kedua hitungannya. Untuk special request di siang hari ini. Nikmatin aja dulu nih tahun kedua, nanti aku bakal balik lagi ya. Untuk satu informasi menarik buat kalian. Ada dua sih sebenarnya yang udah aku kumpulin. Ya pokoknya nantilah. Sebelumnya kalian nikmatin aja dulu sekali lagi. Ada Shape of My Heart from Backstreet Boys dan juga Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

jumlah bahan bakar non subsidi ini tahun kedua ya. Jadi penetapan harga terbaru itu mengacu pada keputusan Menteri ESDM nomor 245 titik K garing MG titik 01 garing MEM titik M garing 2022 yang merupakan perubahan atas regulasi sebelumnya terkait formula harga dasar BBM umum jenis bensin dan juga solar yang disalurkan melalui SPBU. Nah, ada beberapa jenis BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan, yang diantaranya itu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Untuk wilayah dengan PBBKB 5% ya, seperti kayak DKI Jakarta dan sekitarnya, itu harga Pertamax Turbo menjadi Rp19.900 per liternya, yang dari sebelumnya itu Rp19.400, jadi sekitaran naik 500 perak ya, 92. Dex Lite itu naik Rp26.000 per liter, dari yang sebelumnya 23.600. Oh, ini ada rada sekitaran 3.600 naiknya ya, tahun kedua. Sedangkan Pertamina Dex ini melonjak 27.900 per liternya. Setelah sebelumnya itu ada 23.900. Wah, lebih gila lagi ya. Di sisi lain, harga Pertamax masih bertahan di 12.300 per liter, dan Pertamax Green 95 RON-nya ya, tetap dipasarkan 12.900 per liter. Untuk BBM subsidi, Pertalite masih dijual 10.000 per liter, dan biosolar itu tetap 6.800 per liter. Kalau kita lihat rinciannya, kita langsung ke Sulawesi aja ya, tahun kedua. Ini untuk Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Barat. Pertalite itu masih tetap di harga Rp10.000 per liter. Pertamax itu 12.600 per liternya, Pertamax Turbo itu 20.350 per liter, Dex Lite itu 26.600 per liter, Pertamina Dex itu 28.500 per liternya, dan juga Solar itu 6.800 per liter. Jadi seperti itu ya. Teman-teman, ini sebenarnya bahan bakar untuk non subsidi tahun kedua ya, dan ini juga berlaku untuk kendaraan-kendaraan yang umumnya digunakan di darat nih, tahun kedua. Kalau misalnya yang aftur dan lain sebagainya itu kayaknya masih tetap sangat berpengaruh, masih mahal harganya. Jadi mungkin kalau yang belakangan ini mau traveling keluar kota, naik pesawat atau naik kapal nih, tahun kedua mungkin akan lebih berasa ngerokok kocehnya nih, tahun kedua ya. Intinya semoga ini bisa berangsur-angsur turun, walaupun sebenarnya harga dolar juga sampai dengan saat ini sudah mencapai angka 7.600. Mana lagi dibilang rakyat desa nggak pakai duit dolar lagi. Kita emosi banget sih sebenarnya pernyataan yang kemarin, tapi ya sudahlah, bagaimana juga. Ini ya, terang kerja keras aja ya, teman-teman berdua, sekeras mungkin sampai ya minimal. Intinya begini, kerja keras dan berhemat, ya itu mungkin bisa dikatakan ya solusi paling aman yang bisa kita lakukan sekarang nih, teman-teman berdua. Karena mau ngarapin sama orang lain juga mereka kayak nggak ngerti, atau entah ngerti tapi masa bodoh dengan urusan pakai dolar. Katanya kita kan di desa nggak pakai dolar ya, emang gimana juga sih. Pokoknya gitulah ya, teman-teman berdua. Nanti aku bakal balik lagi. Ini pukul 11.42 menit. Kayaknya udah mau masuk waktu azan. Ini entar lah ya, teman-teman berdua. Nanti untuk hasil request kalian di part yang kedua pukul jam 11 ini bakal diputarin nanti di pukul 12 ya. Kita lihat aja nanti nih, teman-teman berdua. Intinya sekali lagi, untuk azan zuhur bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, itu bakal dikumandangkan pukul 11.48 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sesaat lagi nih, tahun kedua ya. Tapi gak apa-apa, kalian tetap request aja. Bisa di Instagram kita, @redonderscoregorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan line telepon 0812 15 9024.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Kamu lagi dengar Gorong Gorong.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qawlallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

Balik lagi di Radio FM Gorontalo, tahun kedua pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah di Muda Kreatif untuk informasi jam 12 ini nih ya. Tapi sebelumnya aku mau putarin dulu request kalian sesuai janji aku ya. Jadi part 2 pukul 11 nya tuh tetap bakal diputerin. Ini ada dari Libra 105, Fajar Nur, sembuh tanpa aku, sebelum tanpa aku. Bentar, kita lihat dulu. Sembuh tanpaku. Sambu lagi. Fajar lah ya, Fajar Nur. Bentar. Ada satu sembuh tanpaku sama lagu yang kedua itu tadi ada yang request lagunya si ini. Ah, siapa lagi tadi? Bentar, lihat dulu ya. Itu tadi ada dari Hasiska dan Andu. Hasiska dan Andu katanya mau request lagunya Bruno Mars yang Rescue. Oke deh, dua lagu ini nih ya, turun kedua hasil requestan dan ya requestan terbanyak di part yang kedua, special request yang jam 12 ya, jam 11 maksudnya. Nah sudah selesai ya, nanti aku bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik di jam 12 siang ini nih, Sound Radio. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus saja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: adulting, self-help, approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

94 DFM, teman terbaik kamu, teman berdua. Lagi viral banget nih ya, mantan bandar judi online yang sekarang menjadi pendakwah, Ko Denny Slim, membongkar habis modus operasi sindikat judi online internasional. Ini menyusul penggerebekan markas besar judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat nih, teman berdua, dalam program Rosi di channel YouTube-nya ya, teman berdua. Dennis ini nyebutin kalau penangkapan 321 orang sama Bareskrim Polri tersebut baru menyentuh pucuk jaringan kecil dari ekosistem judol global yang sebenarnya. Jadi Ko Denny Slim ini nih mengebongkar jaringan internasional dan juga pusat operasinya ya. Sebenarnya pusatnya itu ada di Kamboja dan juga Thailand, yang mana sindikat besar ini netapin ribuan pekerja asal Indonesia di wilayah perbatasan seperti kayak Poipet, itu antara Kamboja dan Thailand ya. Ada Sihanouk Phil dan Bevet di Kamboja, Vietnam nih, tahun kedua. Ekspansi situsnya juga, Ko Denny sih mengaku dahulu pernah mengelola hingga 28 situs judol sekaligus hanya dengan modal awal tim kecil dari Indonesia yang sebelumnya akhirnya berkembang bekerja sama dengan warga negara asing. Dan alasan Indonesia jadi target karena populasi yang besar dan kemudahan akses digital membuat bandar asing nekat menyusupkan operasinya langsung ke dalam negeri nih, tahun kedua. Nah, modus operasi dan penggunaan teknologi AI, karena gampang banget berkamuflase kantor profesional nih, teman-teman berdua ya. Markas judi online dirancang persis seperti kayak kantor perusahaan resmi untuk mengelabui aparat dan lingkungan sekitar. Dan juga pemanfaatan teknologi AI ya. Pekerja admin dilatih menipu pemain baru menggunakan artificial intelligence. Digunakan untuk memanipulasi suara dan menyamar sebagai wanita asal saat berkomunikasi atau melakukan video call dengan korban nih, teman-teman berdua ya. Dan sistem pesan jadi. Saat ini pembukuan aplikasi dan situs web judi online sudah sangat mudah karena bisa dibeli dalam bentuk sistem paket siap pakai. Nah, karakteristik markas judul yang digerebek juga nih, teman-teman berdua, kalau kita lihat ya, penumpukan stok mie instan dan botol air mineral dalam jumlah yang tidak wajar, penggunaan kabel terminal colokan listrik dan puluhan ponsel yang luar biasa banyak di atas meja kerja, dan penggunaan laptop yang dioptimalkan hanya untuk fungsi live chat aja. Pengecekan mutasi rekening otomatis dan pengelolaan database target pasar nih, teman-teman berdua. Sindikat rekrutmen pekerja atau ini ada human trafficking-nya juga ya. Karena biasanya sering diiming-imingi gaji besar, kayak korban direkrut lewat media sosial dengan janji fasilitas tempat tinggal, makan gratis dan gaji minimal 3,5 juta bersih di luar negeri tanpa melihat latar belakang pendidikan. Dan jadinya eksploitasi pekerja ya. Begitu tiba di lokasi, paspor pekerja disita, mereka dipaksa bekerja tanpa libur dan dibebani target ketat untuk mencari korban baru.

menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Selamat siang tuan perdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real teman perdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, peristiwa di Panhead Cafe, Palembang, Sumatera Selatan pada hari Sabtu dini hari menyebabkan ada seorang prajurit TNI Angkatan Darat berinisial Pratu FAA meninggal dunia. Personel ini detasmen kesehatan wilayah Palembang itu ya, tewas dengan luka tembak bersarang pada bagian perut sebelah kanan. Kalau berdasarkan informasi yang diterima sama awak media, pelaku penembakan juga seorang tentara nih teman berdua ya. Korban dan juga pelaku yang berada dalam satu tempat terlibat selisih paham. Setelah bersenggolan saat joget nih teman-teman berdua ya. Waduh, khas banget ya. Kejadian itu langsung memantik keributan hingga perkelahian. Pelaku yang sempat dikeroyok sama korban dan rekan-rekan korban lantas mengeluarkan senjata api dan meletuskan tembakan. Akibatnya korban tertembak pada bagian perut sebelah kanan di rekaman CCTV dari lokasi kejadian ya. Korban langsung tergeletak setelah terkena tembakan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis ya, nyawanya tidak tertolong. Sekitar pukul 03.30 WIB, pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Peristiwa tersebut juga langsung mendapatkan atensi dari TNI Angkatan Darat lewat Kodam 2 Sriwijaya Angkatan Darat yang menyatakan bakal mengusut tuntas peristiwa tersebut nih tahun kedua. Penanganan kasusnya dipastikan akan berjalan serius, profesional dan juga transparan ke Kapendam 2 Sriwijaya Letkol Infantri Yordania mengatakan Pangdam 2 Sriwijaya sebagai pemimpin TNI Angkatan Darat di Sumsel sudah memberikan perhatian penuh atas kasus ini nih tuan-tuan.

Pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Nih turun berdua ya. Barusan tadi ada lagunya Zayn featuring Taylor Swift with I Don't Wanna Live Forever from original soundtrack 50 Shades Darker. Nih turun berdua di tahun 2016 ya. Nomornya kita dipukul sekali lagi 13 lewat 05 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah di informasi seputar dunia olahraga turun berdua ya. Jadi informasi terbaru nih turun berdua tentang prediksi MotoGP Catalunya 2026 tahun kedua. Ini kita mulai dulu dari dunia balap motor. Kalau balapan MotoGP Catalunya bakal dipastikan ini berlangsung sengit ya. Kalau kita lihat dari prediksi MotoGP Catalunya 2026, Pedro Acosta akan memulai balapan di posisi paling depan. Tapi hal itu tidak lantas menjamin Red Bull KTM itu bisa dengan mudah melenggang untuk jadi juara. Nah, persaingan akan datang dari pembalap-pembalap lain seperti kayak Alex Marquez yang baru saja mengamankan kemenangan di sprint race yang punya potensi untuk melanjutkan tren positif nih turnover 2 ya. Selain itu juga ada Franco Morbidelli dan juga Fabio Giannantonio nih turnover 2. Giannantonio yang juga punya potensi besar untuk meramaikan persaingan. Nah, kalau kita lihat kalau musim lalu Alex Marquez diejek bisa jadi runner up MotoGP karena sang abang Marc Marquez ya. Yang musim ini dia tuh unjuk gigi. Tapi sang abang yang tak bisa tampil karena cedera, Alex tetap bisa membuktikan bisa bersaing. Buktinya juara sprint race nih dianya. Dia bilang penggunaan warna ungu motor warna ungu muda. Mana sih tadi? Penggunaan motor warna ungu muda. Ini malas banget baca berita terus suka ada advertisement sisipan gitu. Bikin hilang informasinya. Mana ya? Acosta dan Marquez berpotensi mengulang kejar-kejaran sengit bak film aksi saat sprint race di balapan full race ya. Tapi Catalunya bukan cuma milik mereka berdua karena Giannantonio juga punya kans nimbrung di rombongan depan dalam balapan kali ini. Ada Bezzecchi dan Martin juga yang tercatat di belakang yang juga bakal berupaya sekuat tenaga untuk merangsek ke depan demi mengamankan posisi teratas di klasemen saat ini. Sementara kalau Pedro Acosta keluar jadi pemenang nih di gadang-gadang. Karena Alex Marquez memang berhasil keluar sebagai pemenang sprint race di MotoGP Catalunya ya. Tapi kalau melihat performa di lap-lap terakhir, Pedro Acosta tuh punya kecepatan yang lebih bagus sebenarnya. Nah, jadi torehan kemenangan saat sprint race jadi modal persaingan sengit pun diperkirakan akan jadi antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta ya. Persaingan juga akan datang dari Morbidelli dan juga Fabio Di Gia. Jorge Martin juga yang mulai start dari posisi ke-9 pun berpotensi mendapat ancaman kalau bisa memulai balapan dengan apik nih turnamen kedua. Jadi penasaran banget nih ya untuk MotoGP. Walaupun sebenarnya sekarang jujur ya, udah jarang banget ngikutin MotoGP turnamen kedua. Kecuali kalau misalnya di sirkuit-sirkuit yang memang favorit nih turnamen kedua ya. Kayak ini salah satunya sirkuit yang favorit juga di dunia MotoGP, Catalunya. Di Spanyol ya, aku tuh salah satu yang aku suka juga, Phillip Islands di Australia nih turnamen kedua ya. Kapan Indonesia? Udah lewat. Di Mandalika ya, udah lewat atau belum ya? Udah lupa lagi. Oke, ini saking gak ngikutinnya MotoGP nih, udah kayak gini, ketinggal banyak beritanya nih turnamen kedua ya. Tapi kalau untuk kalian yang masih tetap mengikuti MotoGP, tentunya bisa berseru-seruan ya, nonton akan seperti apa hasil di GP Catalunya nanti.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, masih di Pro 2 Sport nih, turnamen kedua ya. Ini aku mau kasih informasi soal, kita ke bola dulu ya, turnamen kedua, Xabi Alonso yang sepakat menjadi pelatihnya Chelsea nih, turnamen kedua. Wah, ini bagus nih. Xabi Alonso dilaporkan sudah mencapai kesepakatan untuk melatih klub asal London tersebut, Chelsea nih, turnamen kedua ya. Jadi kabar itu diumumkan sama ESPN, pelatih asal Spanyol itu disebut akan resmi diumumkan sebagai pelatih anyar Chelsea dalam waktu 24 jam. Chelsea sempat dikaitkan dengan pelatih Bournemouth ya, Andoni Iraola, sampai dengan pelatih Fulham, Marco Silva. Tapi pilihannya pada akhirnya jatuh kepada Xabi Alonso nih, turnamen kedua. Bagus sih, ku suka Xabi Alonso kalau kita lihat dari prestasinya di Leverkusen, di mana juga ya, Munchen nih turnamen kedua, itu tuh pada bagus semuanya ya. Alonso dikatakan sudah meminta jaminan terkait strategi transfer klub dan kewenangannya sebagai pelatih setelah melakukan negosiasi dengan Bluco, pemilik Chelsea saat ini nih turnamen kedua ya. Kesepakatan antara kedua belah pihak sudah tercapai juga katanya. Kehadiran Alonso sebagai juru racik anyar Chelsea diperkirakan akan terkonfirmasi sebelum bentrok kontra Tottenham Hotspur di Stamford Bridge hari Selasa tanggal 19 malam nanti nih, WIB ya. Alonso dilaporkan telah menyepakati kontrak 4 tahun bersama tim yang bermarkas di pusat kota London itu ya, Stamford Bridge. Dan Alonso juga akan menjadi pelatih kelima Chelsea di Ertod Bothley ini, turnamen kedua. Era maksudnya ya, Ertod Bothley, yang sebelumnya ada nama-nama seperti kayak Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, dan Leon Rosenoyer ini, turnamen kedua. Alonso sendiri masih menganggur setelah didepak Real Madrid pada Januari lalu ya, yang mana dia tuh sebelumnya menunggangi Leverkusen, hanya bertahan setengah musim menukangi Les Merengues juga nih, turnamen kedua. Jadi, nah, kabar baiklah untuk Chelsea nih, turnamen kedua. Semoga bisa menunjukkan performa terbaiknya di musim depan ya, turnamen kedua. Karena melihat persaingan yang memang cukup ketat di Liga Inggris saat ini, tim-tim besar kayak Manchester City, Liverpool, Arsenal, United, terus ada apa lagi ya? Bahkan tim-tim yang sebenarnya bisa dibilang underdog tuh masih tetap bisa meringsek masuk ke lima besar klasmen nih, turnamen kedua. Ambil contoh kayak Aston Villa nih, turnamen kedua ya. Pokoknya kita berharap ya, semoga Chelsea tuh bisa mengimbangi persaingan ketat yang ada di Liga Inggris musim depan.

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: Oke, okay, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
1: Makasih.
0: Atas
1: ya.
0: Brandingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya Kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh Kak.
4: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong bahas seragam begitu.
1: Oh iya, mama berarti ya. Gitu, yang excited ya.
5: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh,
3: supaya pas turun sholat gak ada.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
5: Gitu, yang berlebihan.
4: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu kan?
0: Alin.
6: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
4: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pelamari. Ada banyak sih itu.

0: agak hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita ke satu informasi terakhir, masih dari dunia sepak bola, tapi ini dari tanah air nih, tahun kedua dari John Hartman, pelatih barunya Timnas Indonesia, klub seni, tim senior nih tahun kedua ya. Dia katanya tidak akan memantau pemain berusia 28 sampai dengan 36 tahun loh ternyata. Oke. Jadi akan fokus ke pemain-pemain muda ya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku tidak memantau pemain berusia 28 dan 36 tahun dalam kompetisi sepak bola nasional. Hartman mengaku lebih tertarik memantau bakat dan kualitas pemain di bawah 28 tahun. Yang mana menurut pelatih asal Inggris di Indonesia punya banyak talenta yang bisa berkembang. Nah, lanjutnya. Dia bilang, saya tidak memantau pemain berusia 28 sampai dengan 36 tahun. Meski mereka menawarkan sesuatu yang menarik, saya begitu tertarik dengan talenta muda. Jadi salah satu pemain muda yang menarik perhatiannya adalah Doni Tripamungkas ya, tahun kedua. Dan karena itu Hartman memberi menit main kepada Doni di Timnas Indonesia. Kami merasa bahwa sangat penting bagi para pemain muda untuk memperoleh banyak pengalaman karena mereka masih punya peluang besar untuk abroad. Jadi dalam kacamata Hartman, pemain Indonesia perlu berani mencoba diri bermain di luar negeri. Dengan berkarir di luar negeri, kemampuan akan terasa dan mentalitas bakal diuji, katanya. Salah satu talenta muda yang dianggap Hartman perlu diapresiasi adalah Marcelino Ferdinand ya, yang saat ini Marcelino merantau sendirian di Slovakia karena dipinjamkan Oxford United. Nah, jadi dibilang kita sudah semakin dekat dengan talenta berbakat semacam Marcelino, tapi kita masih memerlukan banyak lagi talenta untuk menembus batasan tersebut nih, tahun kedua.

Turun berdua sudah di pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah di sore hari ini ya, masih barengan sama Dodi Paneo nih turun berdua. Aku berharap semoga kalian masih tetap enjoy dengerin Perdu FM Gorontalo dengan musik-musik yang terbaik ya, diputerin sejak tadi nih. Ini ngomongin soal musik, belakangan ini nih kita sepertinya dunia ya, bukan cuma kita doang nih di Indonesia, tapi secara global, internasional, ada satu lagu yang kalau diperhatiin tahun kedua, sepertinya dia dari segi lagunya, dari segi penyanyinya, itu tuh kayak selalu menjadi informasi teratas gitu. Kayak banyak orang yang ngomongin soal lagu ini, baik itu dari segi lagunya, dari segi penyanyinya nih tahun kedua, dan menjadi salah satu lagu atau soundtrack lah ya bisa dibilang, karena ini lagu ini adalah sebuah soundtrack dari film ya, aku lupa film atau series, film nih kalau nggak salah, iya benar, yang terkenal banget di Netflix nih tahun kedua. Menempati posisi tangga lagu Billboard nih selama top 100 Billboard ya, selama hampir satu tahun ya, satu tahun bahkan bisa dibilang seperti itu. Siapa lagi kalau bukan K-pop Demon Hunters tahun kedua dengan lagu ini, salah satunya Gold nih tahun kedua ya, itu tuh yang kalau aku perhatiin Gold tuh kayak apa ya, prestisius banget nih lagu ini nih. Sebagai film animasi, musikal, komposisi musik K-pop Demon Hunters memang adalah hal yang penting ya. Tapi soal cerita bagaimana musiknya yang kental dengan K-pop dan mampu mengglobal adalah hal berbeda. Uniknya sejak awal, kreator dan sutradara K-pop Demon Hunters, Maggie Kang dan Chris Apple Hands nih, tahun kedua justru tidak bermaksud menjadikan musik K-pop sebagai bagian utama film ini. Nah, ini nih fakta menariknya ya. Awal mula gagasan musik K-pop Demon Hunters dalam wawancara dengan Slate yang dirilis pada Juni 2025 ya, Maggie Kang justru semula hanya ingin membuat film yang menampilkan budaya Korea yang berpusat pada perempuan, dukun dan ritual serta lagu juga tarian. Nah, hingga kemudian pandemi melanda dan membuat semua kegiatan manusia bertatap secara langsung itu terhenti sejenak, dan pada saat itulah Chris Applehands mendapatkan inspirasi musik untuk K-pop Demon Hunters. Jadi sekitar waktu kami mengeksplorasi elemen historis itu, pandemi melanda dan BTS mengadakan konser virtual dengan cara yang benar-benar nyata, bukan dengan cara yang norak ya. Kami menyaksikan musik sebagai kekuatan yang melawan kegelapan di dunia. Nah, siapa yang membuat lagu K-pop Demon Hunters kira-kira? Sampai dengan ketika produksi sudah berjalan di K-pop Demon Hunters mulai digarap, muncul satu pertanyaan, siapa yang membuat lagu-lagu film animasi tersebut? Nah, kepada Mashable pada Juli 2025, Applehands menginginkan lagu-lagu yang tampil di K-pop Demon Hunters mudah untuk diingat, tapi di sisi lain lagu-lagu tersebut juga memiliki makna yang mendalam nih. Nah, keinginan tersebut kemudian terjawab saat produser di Sony Pictures Animation, Agnes Lee, membaca naskah K-pop Demon Hunters yang baginya hanya satu label yang terlintas di benaknya kala itu, yaitu The Black Label. Nah, jadi kayak membayangkan musik To Neon dan juga Blackpink ya, secara alami terlintas di benak mereka, dan dalam proses mencari mitra yang dapat menangkap energi dan identitas unik K-pop, mereka menghubungilah The Black Label tersebut nih tahun kedua ya. Pada saat itulah penyusunan produser musik dan penulis lagu untuk K-pop Demon Hunters dimulai, dan musik latar film ini diurus sama Marcelo Zarfos. Untuk penulisan lagu sejumlah nama kemudian terekrut, yaitu Danny Chung, ada Ido Vince, Kus AJ, Jena, Andrew Stephen Kirk, Lindgren, Mark Sonnen Blake, dan Daniel Rojas. Yang sementara untuk produser ada Teddy Park, 24, Ido, Dominus, Andrew Kirk Lindgren, dan juga Asian Dirt nih tahun kedua ya. Banyak banget nama-namanya yang tersendiri sebenarnya nggak tahu. Kemudian untuk penampilan alias penyanyi ada AJ, Audrey Nuna, Ray Ami. Ya, nama-nama yang ini kalau AJ, Audrey Nuna, dan Ray Ami yang aku dengar, itu tuh mereka ada di Golden ya. Terus ada pokoknya nama-nama ini. Kemudian ada Andrew Cho, Kevin Wu, Samuel, Linek Wef, ada Lea Salonga yang dipanggil untuk mengisi suara. Yang mana selain mereka mengisi suara juga ada Jung Jeon, Ji Hyo, dan juga Chaeyoung dari Twice yang ikut digandeng di tahun kedua. Jadi ya, kenapa lagu ini tuh sangat sukses ya, kesuksesan album dan lagu
Kalau kita lihat, mereka tuh bekerja sama dengan soundtrack from the Netflix films yang dirilis bersama dengan perilisan film tersebut pada tanggal 20 Juni 2025 ya. Ada 12 lagu yang tercantum dalam album tersebut, termasuk single Takedown Twice version ya, Golden dan How It's Done. Yang selain itu juga ada lagu Your Idol dan yang dibawakan di film dibawakan sama Saja Boys, sinetron kedua ya. Pokoknya banyak banget. Ini kenapa alasannya membuat K-pop Demon Hunters itu tuh sangat terkenal banget sampai dengan sekarang ini, walaupun sebenarnya filmnya tuh udah lewat lama. Dan lagu Golden bahkan walaupun sekarang udah bukan nomor satu ya di top 100 Billboard sinetron kedua, tapi K-pop Demon Hunters ini yang untuk lagu Golden masih tetap ada di sana. Masih ada di angka 100 sinetron kedua, mereka tuh enggak keluar kemana-mana. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya memang K-pop sih sebenarnya apa ya, cukup masif didengar sama banyak orang, tapi enggak yang forever gitu. Maksudnya kayak bertahan lama. Cuman kalau ngomongin soal lagu Golden ini yang salah satunya bertahan lama. Bahkan untuk lagu-lagu BTS apa ya? Kayak aku lihat orang suka BTS suka, tapi tidak banyak lagu-lagu mereka tuh yang lasting forever gitu ya. Nomor 2 didengarkan, dinyanyikan, diputarin di radio, ini nomor 2 atau di musik-musik gitu. Kecuali Golden ini yang emang gandengannya juga barengan sama film K-pop Demon Hunters ya. Intinya inilah adalah alasan kenapa K-pop Demon Hunters tuh terkenal banget nih sampai dengan saat ini.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Bro FM Gorontalo tahun 2002, masih barengan sama Dodi Paneo dan sekarang kita di Entertainment News ya. Tahun 2002 part yang pertama ini pukul 14 atau lebih tepatnya pukul 14:24 waktu Indonesia Tengah. Hujan awet ya. Mau pulang, mau makan, lapar. Aduh, gimana ya? Semoga hujan bisa cepat reda ya. Minimal cuman kita formal pulang akan. Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, saya Pri Paju Dale buka suara soal makna judul film yang belakangan rame diperbincangkan di publik nih tahun kedua ya. Ini lagi rame banget. Jadi Sabri ini mengatakan penggunaan istilah kolonialisme dalam judul film ini bukan pilihan secara sembarangan, karena melainkan menjadi bagian dari kerangka analisis untuk memahami situasi masyarakat adat di Papua secara menyeluruh saat ini. Ini perlu kalian ketahui ya. Aku memilih berita ini karena sepertinya kalian tuh harus tahu ya. Mungkin saat ini belum nonton filmnya ya, karena beberapa di wilayah Indonesia juga bahkan film ini tuh sering kali mendapatkan boykot nih tahun kedua. Tapi ya dari oknum-oknum ya. Istilahnya apa ya, kayak menurut aku kalian tuh perlu mengetahui hal ini. Entah kalian udah nonton atau belum ya. Kalau misalnya belum nonton juga filmnya, ya minimal dari sini tuh bisa mengunggah keinginan kalian untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang film ini nih teman-teman Freda, dengan cara menontonnya ya. Cuman sayangnya nonton film ini tuh sebenarnya bisa dibilang tidak mudah. Kalian butuh beberapa orang dulu untuk diajakin ngundang sama-sama, atau istilahnya bisa jadi satu komunitas dan bisa mengajukan film ini untuk bisa ditonton ya. Jadi sebenarnya film ini gak sembarangan orang bisa tonton. Nah, dia menjelaskan film tersebut merupakan dokumenter berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dipadukan dengan investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan nih teman-teman berdua ya. Menurutnya istilah seperti konflik, pelanggaran HAM, deforestasi hingga militerisme ini nggak cukup untuk menjelaskan persoalan Papua secara utuh saat ini. Jadi Saipri mengatakan istilah kolonialisme juga telah lama digunakan sebagian masyarakat Papua ya, untuk menggambarkan pengalaman interaksi mereka dengan Indonesia maupun bangsa lain. Aku nggak mau membahas lebih lama lagi atau lebih dalam lagi. Tapi pada intinya itu seperti itu. Dia menyebut film tersebut memang dibuat agar situasi masyarakat adat di Papua dapat dipahami publik secara lebih luas. Kan sampai ke kita nih teman-teman berdua ya. Jadi film ini dokumenter ini ya diproduseri sama Ekspedisi Indonesia Baru yang digawangi sejumlah jurnalis senior termasuk ada Dandi Laksono dan juga Farid Gaban ya. Film ini mengangkat isu masyarakat adat dan konflik perebutan lahan di Papua termasuk dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat saat ini. Sementara itu, kalau kita lihat Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang sebenarnya kegiatan nonton bareng maupun diskusi terkait film tersebut nih teman-teman berdua ya. Menurut Yusril, publik justru perlu diberi ruang untuk menonton dan mendiskusikan film ini atau isi film ini secara terbuka nih teman-teman berdua ya. Dia juga meminta masyarakat tidak terpancing melakukan pelanggaran atau pembubaran kegiatan diskusi hanya karena judul film. Karena mana sih film tuh dilarang untuk ditonton di tahun 2002, padahal sebenarnya film ini sendiri tuh mengangkat isu-isu nasional yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Otomatis rakyat perlu tahu dong, iya kan? Aku berpikirnya tuh seperti itu. Kecuali kalau memang filmnya tuh menyimpang, memuat untuk ada unsur saranya, mungkin ada pelecehannya, mungkin ada apa ya, pokoknya sesuatu-sesuatu yang dilarang lah. Ini kan enggak ya. Jujur aku udah nonton. Walaupun kemarin tuh nontonnya secara anonim ya, teman-teman berdua. Ada aku nonton, enggak mau sebutin juga di mana tempat nontonnya, cuman aku sudah pernah nonton film ini. Dan ya, aku enggak bisa menjelaskan secara detail dan bagaimana sebenarnya film ini, isi filmnya. Cuman kalau misalnya kalian penasaran, semoga aku berdoa kalian tuh berkesempatan bisa nonton film ini biar bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi saat ini di Papua. Oke, gitu aja.

0: Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

untuk menjadi bintang ya. Kayaknya siap banget gitu terjun ke industri musik. Dari mulai gayanya, suaranya, lagunya, koreonya, servis ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2. Turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ariel Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 semua berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belajar terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua.

Jangan lupa juga kamu udah ngikutin siaran jaringan Indonesia Top 20 dan International Top 20 Pro FM Gorontalo. Dan kita balik lagi di Pro FM. No, tadi berjaringan di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Dan kita balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo. Dan untuk hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

berdua buat kamu yang lagi di weekend kali ini, mungkin yang lagi pada santai di rumah, atau mungkin sekarang tuh lagi pada menikmati hari minggunya di jalan, atau mungkin tetap lagi kerja sama kayak aku ya, atau lagi pura-pura kerja, gak ada lah. Jadi nih teman berdua, biasanya kan kita kalau misalkan kerja itu suka ke-distract sama yang namanya nge-scrolling media sosial ya, kayak TikTok, Instagram gitu kan. Dan kayaknya itu udah jadi hal yang udah jadi kebiasaan sih, kebiasaan semua orang ya, bukan cuma anak muda gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin anak muda sekarang itu emang gak ada habisnya. Kalau dulu tuh semua orang tuh bangga banget pakai TWS karena kelihatan modern kan, praktis dan juga gak ribet kabel-kabel kusut gitu kan. Tapi belakangan ini yang viral banget aku ngeliatin di Instagram, di sosial media manapun lah ya, ini tuh lagi banyak diomongin juga. Kalau belakangan itu justru banyak ya Nizit yang mulai balik lagi ke earphone kabel. Which is, aku juga udah mulai kayak ketarik juga pengen, iya juga sih kayaknya. Walaupun aku tidak seintens itu menggunakan TWS ya, maksudnya aku menggunakan TWS itu ketika aku lagi di rumah aja dan itu malam. Jadi aku pakai buat nonton film atau main game aja dan itu cuma malam aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak siang pagi tuh nggak, even di rumah tuh nggak pakai itu. Jadi benar-benar cuma malam, nggak yang setiap hari pakainya gitu. Jadi aku pun ngerasa kayaknya iya sih aku butuh balik lagi ke yang kabel. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh kalau misalkan lagi di public place gitu, aku tipikal orang yang gak mau diajak ngobrol aja sama stranger, sama orang yang gak kenal gitu. Jadi kayaknya itu sangat membantu aku untuk kasih sign ke mereka kalau don't disturb me, aku lagi dengerin something, padahal emang gak lagi dengerin apa-apa. Jadi sebenarnya lebih kayak tanda aja kalau aku gak mau diajak ngobrol gitu, karena beberapa kali aku kan pakai TWS dan aku berhijab kan, jadi kan pasti ketutup, nggak kelihatan gitu. Terus ada yang orang yang kayak basa-basi busuk gitulah, kayak nanya apa gitu kan. Aku kasih sign-nya kayak kenapa? Jadi aku pegang kuping, sorry lagi pakai earphone, aku bilang gitu, karena nggak kelihatan gitu. Jadi kayaknya itu membantu aku sih untuk di public place ya. Dan kalau untuk masalah kesehatan juga, tahu aku yang aku baca juga lebih bagusan, bukan bagusan juga sih, lebih better pakai yang kabel sih dibandingkan yang TWS. I don't know why, nanti kita bakal cari tahu juga tahun berdua. Nah, berhubung sekarang kita udah di trending topic Prode FM Gorontalo, jadi sore hari ini kita bakal ngomongin juga yang lagi trending ya. Jadi kalau misalkan kamu sendiri tuh gimana teman berdua? Kamu tuh tim TWS yang simple dan juga bebas gerak kemana-mana pun, atau kamu tim earphone kabel yang katanya lebih nyaman dan gak ribet buat ngecasnya? Jadi kita bakal bahas fenomena unik ini, karena ternyata tren teknologi tuh muter-muter lagi ya, yang dulu dianggap jadul sekarang malah jadi keren lagi, ya gak sih? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dan Taylor Swift with I Don't Wanna Live Forever dari original soundtrack Fifty Shades Darker 2016 dirilisnya tahun kedua. Dan aku juga masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 7 malam ya di WhatsApp 08 11 43 000 2, line telepon 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Tapi sebelumnya aku juga mau infoin untuk azan maghrib hari ini Minggu 17 Mei 2026 itu nantinya di jam 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Temuan Prado jam 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah. Tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah. Di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-Young adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik.

Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh, Soo Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan. Daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mikir lucu juga ya teman berdua. Dulu tuh pas earphone kabel tuh mulai ditinggalin, semua orang tuh kayak berlomba-lomba beli TWS. Bahkan makin mahal mereknya tuh makin dianggap keren. Tapi sekarang tuh banyak Gen Z yang justru bilang kalau earphone kabel itu lebih real. Suaranya tuh lebih stabil, gak delay dan gak perlu mikirin baterai. Tinggal colok langsung play. Benar sih. Dan baru kemarin banget aku lagi jalan sama teman-teman aku, itu teman aku berdua tuh beli earphone kabel, padahal mereka tuh ada yang TWS karena ngerasa pas aku cobain ya earphone kabelnya mereka emang beda sih. Maksudnya kayak pas yang pakai yang kabel itu kayak kita benar-benar enggak bisa dengerin suara di luar. Itu ada plus minusnya juga sebenarnya ya. Kayak kalaupun di jalan kayaknya itu enggak baik gitu. Cuman kalau misalkan untuk kayak di kamar buat nonton, kayaknya tuh sangat-sangat membantu sih menurut aku ya. Terus juga belum lagi tren estetik di media sosial yang lagi suka nuansa retro dan juga simple gitu kan. Nah, earphone kabel itu sering banget dianggap bagian dari fashion. Ada yang sengaja pakai kabel putih menjuntai biar vibes-nya tuh kayak anak 2000-an. Dan jujur aja, siapa di sini yang pernah kehilangan TWS-nya? Aku pernah. Entah kehilangan sebelahnya mungkin, atau kehilangan, ya kehilangan semuanya ya kan. Aku pernah, dan ini tuh udah TWS aku yang kedua. Jadi saking hati-hati, padahal aku tuh tipikal orang yang sangat berhati-hati sama barang-barang aku. Jadi kalau misalkan aku mau ninggalin public place itu aku tuh orangnya yang harus ngecek dua kali tempat. Jadi kayak ngecek tempat duduk apa yang ketinggalan ya. Begitu juga kalau misalkan aku lagi pakai transportasi umum juga kayak gitu. Pas turun apa yang ketinggalan ya gitu. Tetap aja bisa hilang kayak jatuh gitu. Dan aku nggak tahu di mana tepatnya jatuh TWS itu teman berdua. Jadi mungkin karena itu juga jadi salah satu alasan orang tuh mulai capek pakai TWS kali ya. Baru beli mahal hilang satu gitu kan. Makanya kalau yang pakai yang kabel kan nggak akan ada drama-drama hilang kayak gitu kan. Jadi kalau tim TWS mungkin pasti akan bilang ya, lebih praktis lah mau olahraga naik motor kerja gak ganggu kabelnya. Iya juga, benar sih. TWS tuh menurut aku bikin aktivitas lebih fleksibel aja. Tinggal tap langsung connect, cocok buat orang yang aktif banget. Tapi tim earphone kabel juga gak mau kalah kuat argumennya. Mereka akan bilang earphone kabel tuh setia, gak tiba-tiba low bat. Itu yang nggak akan bisa dilakukan sama TWS ya kan. Ada benernya juga karena TWS kan kadang bikin emosi ya, pas mau dipakai tuh malah baterainya tinggal 5%. Misalnya aku kalau misalkan nonton series yang emang bisa sampai 2-3 episode dalam sehari, dalam satu malam itu tuh tiba-tiba ting ting udah ada ancang-ancang mau lobby, itu kesel banget sih, ya kan? Belum lagi kalau misalkan koneksinya suka putus-putus. Satu lagi, banyak gamer sama pecinta musik yang bilang earphone kabel tuh punya latensi lebih kecil dari suara, dan jadi suaranya tuh lebih sinkron gitu. Makanya sampai sekarang masih banyak juga yang tetap setia pakai kabel. Jadi kamu tim mana nih teman berdua? Tim earphone kabel kah? Atau tim TWS?

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kita bacain aja yang udah ikutan gabung di Instagram ya teman Broadway ini tuh. Dada Alinsin, katanya kalau dia masih tim TWS nih. Terus ada Yeni Datulindawati sama Sania juga masih udah tim Irfan Kabel, balik lagi ke 2000-an ya. Ahmad Latif Hidayat juga katanya kabel karena mau pakai long run biar tidak habis baterai, betul. Tapi emang setahu aku kalau TWS itu juga udah bisa berjam-jam sih, kayak 3-4 jam ya. Long run berapa jam sih? Gak tau ya, aku bukan runner soalnya. Terus kalau Yeni tadi katanya yang kabel juga lebih aman gitu, makanya dia beralih ke earphone kabel gitu. Kayaknya aku juga akan beralih ke situ, cuma nanti lah. Karena TWS aku juga nggak seintens itu gitu loh, maksudnya untuk menggunakan TWS nggak yang setiap hari. Kayak kalau aku pakai itu cuma buat kerja lah, artian beberes rumah aja, which is itu cuma kayak 1 jam, 1 jam setengah, sama malam sih sebelum tidur itu kayak 2-3 jaman aku pakai buat nonton gitu. Oke, udah. Kita bacain tadi lagi yang udah request ya. Tadi si Ian itu udah request lagunya Fajar Nur yang sebutan paku. Terus juga ada Sania, tadi tuh request lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Kita langsung aja puterin ya. Ada Fajar Nur dengan sebutan paku.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia Isma. Pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri? Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus, tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

0: kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
0: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
0: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
0: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

dipilih, sebenarnya dua-duanya tuh punya kelebihan masing-masing, teman berdua. Tapi cocok buat kamu yang suka praktis, aktif, dan gak mau ribet kabel nyangkut sana-sini di tas, di baju atau apa gitu kan. Sedangkan kalau misalkan earphone kabel, itu cocok buat kamu yang lebih mementingin kualitas stabil, simple tanpa harus ngecas dan juga vibes yang nostalgic gitu. Nah, menariknya fenomena itu nunjukin kalau tren tuh selalu berputar. Barang yang dulu dianggap kuno bisa jadi tuh keren, bisa jadi keren lagi karena dipakai dengan cara yang lebih berbeda, dengan fashion yang lebih kekinian juga gitu. Dan kadang pilihan orang bukan cuma soal fungsi ya, tapi juga soal gaya hidup dan juga kenyamanan masing-masing. Jadi semua juga balik lagi ke kebutuhan dan juga kenyamanan masing-masing, teman berdua. Mau kabel kek ataupun yang wireless kek, yang penting tuh musik tetap nemenin mood kita sehari-hari. Jadi makasih buat kamu yang udah nemenin aku di hari Minggu ini, teman berdua, edisi 17 Mei 2026 ya. Jangan lupa untuk terus tetap dengerin lagu favorit kamu di Pro FM Gorontalo pastinya. Jaga mood dan kita ketemu lagi di next siaran pastinya. So, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Marcella.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau, malam-malam hadir barengan Cindy untuk edisi hari ini. Hari Minggu 17 Mei 2026 dan untuk edisi hari ini di jam 7 malam. Seperti biasa ada teman-teman dari sampul belakang yang barengan Cindy anakku di malam hari ini. Hai, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam.
0: Kalau ini aku nggak apa nama lagi, apanya muka doang, tolong. Ini mungkin namanya siapa ini yang cowok nih?
1: Faruk.
0: Faruk.
1: Iya.
0: Kalau ini Mona pasti hafal sekarang. Dan teman PR2 untuk hari ini kita bakal dengerin puisi dari mereka berdua yang udah mereka siapin dari minggu ini.
1: Dari tadi ya.
0: Dan mungkin yang bakal pertama bacain puisinya teman PR2 ada Faruk. Nih Faruk mau bacain puisi tentang apa?
1: Puisi kali ini apa ya, self reward lah buat diri saya sendiri.
0: Biasanya titipan ya kan. Ini buat diri sendiri.
1: Buat diri sendiri.
0: Ya udah kita langsung dengerin puisi yang memang dikhususkan untuk dirinya sendiri ya teman PR2.
1: Diri tak usai, karya A.A. Faruk. Ada satu diriku yang tertinggal di musim tertentu. Tidak hilang, hanya berhenti tumbuh. Ia masih hidup di lorong-lorong ingatan yang lembab, mengulang percakapan lama seperti doa yang tak pernah selesai diucapkan. Ia menyimpan hal-hal kecil, tatapan, nada suara, dan kekesalan-kekesalan sunyi yang seharusnya telah luruh bersama waktu. Sementara aku yang sekarang sibuk menjahit ulang diriku sendiri, mengganti cara memeluk dunia, mengganti cara menyembunyikan luka, dan belajar terlihat utuh meski beberapa bagian masih retak diam-diam. Tetapi manusia selalu punya ingatan yang lebih panjang dari maaf. Mereka menetapku seperti aku masih tinggal di kesalahan yang sama. Seperti waktu yang tak pernah benar-benar membawaku pergi. Padahal, waktu telah mengubah banyak hal. Kecuali cara kenangan menemukan jalannya untuk kembali. Kadang kami hampir bertemu di cermin yang kutatap terlalu lama, atau pada lagu lama yang tiba-tiba singgah di kepalaku seperti hujan yang hafal alamatnya pulang. Dan di saat-saat seperti itu, aku sadar sejauh apapun langkah kaki berjalan, ada bagian dari diri yang tak pernah benar-benar pergi. A.A. Faruk, terima kasih.
0: Oke, A.A. Faruk. Coba-coba di-spill ini.
1: Ya.
0: Ini puisinya.
1: Jadi puisi ini baru saya buat dari minggu lalu ya. Dari minggu lalu yang menceritakan terhadap seberapapun keberhasilan kita yang saat ini, pasti ada beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak pernah dilupakan oleh manusia-manusia yang ada di sekitar kita gitu. Pun bukan kesalahan, tapi hal-hal yang tidak mengenakan yang pernah kita buat pasti akan membekas kepada diri orang yang pernah kita sakiti gitu. Nah, itu sih garis besarnya gitu.
0: Jadi yang dorang ingat cuma kesalahannya
1: kan? Ya.
0: Kebaikan yang Faruk bikin dilupakan dalam waktu sekejap, hanya satu kecil kesalahan gitu yang dibikin. Ya oke, ya namanya juga manusia.
1: Manusia.
0: Kalau bukan manusia ya you know lah ya. Kita lanjut kali ya puisi yang kedua atau gimana nih dari Mona, udah siap apa belum?
2: siap-siap.
0: Iya, yep, oke. Okay.
2: Siap banget.
0: Lanjut teman P2, kita dengerin puisi dari Mona.
2: Aku lihat Indonesia, keringatnya bau utang. Di jalan-jalan orang kecil memikul matahari di pundak yang patah. Sedang di gedung tinggi orang-orang kenyang tertawa seperti Tuhan. Aku dengar suara-suara kosong seperti kaleng diinjak sepatu tentara. Mereka bilang, rakyat mesti kuat, tapi beras naik. Kerja susah, sekolah mahal, dan hukum lebih tajam ke perut lapar daripada ke tangan-tangan korupsi. Aku ini anak zaman yang kalah. Menyaksikan negeri dijual, hutan ditebang, laut digadaikan, suara dibungkam dengan air keras. Di halte tua itu seorang bapak tidur memeluk sambil memeluk helm. Mungkin mimpinya cicilan, mungkin juga negara. Di trotoar seorang bapak tua tidur memeluk kardus. Barangkali republik tak pernah sempat memeluknya. Sedang di meja-meja rapat, mereka berbicara pembangunan dengan mulut penuh daging. Muak aku. Muak sampai ingin berteriak ke langit yang juga bisu. Tetapi siapa mendengar? Di negeri ini, kejujuran sering mati muda. Dan orang baik dikubur diam-diam. Kalau nanti aku mati, jangan tulis namaku di batu. Tulislah saja, negeri ini tidak runtuh dalam satu malam. Ia hancur pelan-pelan setiap kali ketidakadilan dianggap biasa. Malam makin larut. Bapak di halte itu belum bergerak. Angin menggeser koran di dekat kakinya. Barangkali besok ia tetap akan bangun pagi, pergi bekerja, membayar pajak yang diam-diam ikut membiayai orang-orang yang membuat hidupnya serupa hukuman. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mona. Ini kayak tamparan banget dah ya.
2: Banget ya.
0: Aku skip aja kali ya.
2: Gak usah ditanya nanti, ya
0: nanti,
2: tentang
0: nanti
2: apa.
0: Nanti yang tampar aku.
1: Iya.
0: Ya.
1: Takut.
0: Ah, takut banget. Dia ada tahun Pro 2. Kalau kamu ada puisi bisa langsung kirimin ya di IG-nya Pro 2, di @Pro 2 _ Gorontalo. Atau mau bacain langsung boleh di line telepon 08 12 15 1924 atau WhatsApp kita 08 11 43 000 000 2.

0: Ya terus berang berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: girls, and we can play with that.
1: Melendo 4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, menit 38 dari jam 7 malam. Dan kita lanjut lagi untuk dengerin puisi. Next ini dari Mona apa dari Faruk?
2: Mona Jo.
1: Mona Jo, Mona Jo ya. Mona Jo yang paling soft ya. Karena tadi agak barbar ya.
2: Iya.
1: Mungkin untuk Mona bakal meredakan emosi ya, Zai. Ya udah, langsung kita dengerin puisi dari Mona.
3: Kita yang gugur sebelum musim. Kita seperti dua kursi yang diletakkan saling berhadapan di sebuah stasiun tanpa kereta datang. Dekat, namun tak pernah benar-benar berangkat. Barangkali semesta hanya sedang bercanda menuliskan namamu di halaman yang sama, lalu menutup bukunya sebelum cerita sempat belajar bernafas. Aku adalah hujan yang jatuh terlalu dini di halamanmu. Sementara kau sibuk menjemur masa lalu di bawah matahari yang berbeda. Kita pernah saling menatap seperti dua jendela di rumah yang lampunya sama-sama menyala. Tetapi dinding waktu terlalu tebal untuk ditembus suara. Belum ada genggam, belum ada janji. Bahkan cinta pun mungkin masih malu disebut cinta. Namun anehnya, kehilangan telah lebih dulu datang daripada memiliki. Kita seperti dua bait puisi yang dipisahkan halaman robek, masih bisa dibaca tetapi tak pernah utuh. Dan aku akhirnya mengerti, tidak semua yang terasa dekat ditakdirkan menjadi pulang. Ada yang hanya singgah seperti aroma kopi di pagi hari, menghangatkan sebentar lalu hilang bersama udara. Kini namamu tinggal gema di lorong-lorong kepalaku, sementara aku berjalan membawa kisah yang bahkan belum sempat lahir. Kita selesai sebelum dunia memberi kesempatan untuk memulai. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ini lebih soft ya.
2: Lebih soft.
1: Ini kayaknya lebih ke dianya deh ya. Coba deh, ini bukan tentang kopi tapi ya.
2: Ini bukan tentang kopi ya, di pagi hari.
1: Aduh, ini tentang dia, Zai.
3: Puisi titipan, Kak.
1: Oh, titipan. Oh, titipan.
3: Kebetulan ada teman yang sedang terjebak dalam hubungan tanpa status.
1: HTS ya, jangan mau lah ya HTS-an, teman berdua, jangan.
3: Berbahaya, teman-teman.
1: Bahayanya di kamu, Zai. Bukan dia yang bahaya, kamunya. Jadi langsung cabut aja. Ciao Bella, jangan mau lagi teman berdua. Cari yang pasti-pasti aja ya kan. Benul. Faruk mungkin ya kan. Iya. Udah pasangan ini. Kalau gitu langsung kita dengerin teman berdua. Lanjut di puisinya Faruk. Apakah ini balasan untuk Mona puisinya? Puisi titipan maksudnya ya. Atau gimana ini? Ini lebih ke yang mananya lagi ini?
2: Mungkin ini gak harus dibahas terlalu dalam ya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Ya,
3: bahaya ya, juga
1: bahaya.
3: Ya.
2: Iya.
1: Ya. Ya udah ya. Bahaya ya kan, langsung orang dengar sama-sama.
2: Lucunya presidenku, karya Nandang Sutisna. Dia gemoy dan menggemaskan. Hobi joget walau kaku dimakan usia. Di podium bagaikan singa yang menggemah. Namun di balik suara yang keras, nasib rakyat masih memelas. Kabinetnya gemuk sekali, katanya sih meritokrasi. Kok kursi makin banyak, anggaran makin bengkak, bencana datang silih berganti, air dan tanah tak menunggu. Namun, tangannya terasa jauh, seperti tak sempat menyentuh pilu. TNI dan Polri diajak turun di sawah, mengurus makanan siang, mengurus pertanian. Sampai lupa menangkap buronan dan pelaku teror. Seorang mayor duduk di kursi yang beratnya 4 bintang. Berlaga sang pati penguasa, tapi tak paham apa-apa. Katanya efisiensi, katanya hemat, namun melencong tak pernah lelah. Pidato penuh pujian diri, seakan semua baik-baik saja. Padahal suara kritik yang riuh tak lagi bisa dianggap biasa. Ingin duduk sejajar dengan elit dunia, walaupun tugasnya membawa map, membawa tanda tangan, dan berdiri di ujung podium yang nyaris tak terlihat. Walau di dalam negeri banyak yang sekarat, menunggu lapangan pekerjaan yang tak pernah dia dapat. Lucunya presidenku, antara gemoy dan gemuruh kata, negeri ini seperti panggung, dan kita penonton kadang lupa harus tertawa atau kecewa. Terima kasih.
1: Makasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Loncat banget ini. Tadi udah dari soul ke heart. Dari sob ke heart lagi, aduh, no comment dah ya kehidupan ini.
4: Gak boleh di komen ya.
1: Nanti kita diskusinya lanjut. Belakang aja ya, ya pas offline aja kali ya. Ya ampun, suka deh mancing emosi dah ini orang-orang tahun berdua.
2: I'm sorry.
1: Ini bukan I'm sorry, I'm sorry.
4: Oh ya.
1: Dan sekarang teman para dua udah di tempat 5 dari jam 7 malam. Maybe kita pamit kali ya. Udah selesai teman-teman dari sampul belakang, ada Farouk dan juga ada Mbona yang udah menyempatkan waktunya di malam hari ini yang sangat singkat, padat dan jelas banget ya. Jelas di telinga kita semua teman para dua.
4: Jelas. Tanpa kode-kode.
1: Aduh, cengkoknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indo Pro Indie, alias Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kangga tentunya di Indonesia Pro Indie. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal Kangga puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Kangga.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool,

Indonesia Pro Indi. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

di rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Pro 2 udah selesai untuk Proin di Nasional barengan RRI Pro 2 Jakarta. Balik lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo dan tentunya masih barengan si Danako di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Marion Jola dengan Overthinking. Guys. Ya, pas banget nih lagu ya. Overthinking banget. Ini kayaknya lagi siapa nih di antara kamu teman berdua yang lagi overthinking. Gimana nih cara kamu biar kamu yang pada overthinking ini pikirannya mulai tenang, kayak nggak yakin itu bakalan ada jalan keluarnya teman berdua. Coba deh spill apa yang lagi bikin kamu overthinking di malam hari ini teman berdua atau akhir-akhir ini, dan gimana cara kamu untuk menenangkan diri kamu yang lagi gak tenang sekarang. Kalau bisa ikutan di Instagramnya Pro2, di @pro2_gorontalo atau lain telepon kita 0812 15924 atau WhatsApp 0811 43 000 000.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: I mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: Caca tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah? Kosong di mana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

thinking itu gak pernah datang pas lagi sibuk nyapu. Dia datangnya pas orang lagi mau tidur, pas orang lagi mau mandi, lagi denger lagu galau, atau pas habis lihat story seseorang. Anehnya juga otak kita tuh suka bikin teori. Kayak teman bilang nanti aku cerita ya, kitanya mikirnya kayak fix ini tentang aku kayaknya. Aku salah apa ya? Kita toksik emang. Kita jadi manusia yang gagal apa gimana ini? Padahal mungkin dia cuma mau cerita kuotanya habis tanpa dua. Memang overthinking itu kondisi saat kita tuh terlalu banyak mikirin sesuatu sampai bikin cemas sendiri. Ya biasanya muncul karena takut gagal, takut ditolak, takut gak cukup baik, atau terlalu pengen semuanya sempurna. Dan makin dipikirin makin capek sendiri. Karena otak kita itu juga kalau gak dikontrol, dia bisa berubah jadi penulis sinetron paling dramatis sedunia, teman-teman.

0: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Oh, jadi aku tuh lagi JOMO ya. Santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh. Biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor kedua yang bikin kita lelah itu bukan aktivitas, tapi isi kepala kita sendiri. Badan rebahan, tapi pikiran keliling dunia. Overthinking juga sering bikin susah tidur, terus juga gampang cemas, susah fokus, jadi takut mulai sesuatu. Mau posting foto aja, masih mikir bagus gak ya? Keren gak ya? Nanti dibilang alay gak? Ujung-ujungnya close up tahun kedua. Padahal orang lain mungkin lagi sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Kalau pelihara terus, overthinking bisa bikin mental kita gampang drop. Makanya penting banget teman berdua, belajar bedain mana fakta, mana asumsi. Karena terkadang yang menyakiti bukan kenyataannya, tapi skenario yang kita buat sendiri. Overthinking itu kayak nyari soal ujian, padahal belum tentu jadi keluar. Pagi.

94.2 FM Gorontalo, halo teman terbaik kamu, teman P2. Kalau kamu sekarang sering overthinking, itu bukan berarti kamu gak bisa lagi untuk overthinking, teman P2. Bakal tetap ada kok ya. Karena kadang orang yang overthinking itu justru orang yang terlalu peduli, terlalu mikirin perasaan orang, atau terlalu takut kecewa. Tapi tetap teman P2, kalau berlebihan capek sendiri nantinya. Dan satu hal yang harus kamu ingat, gak semua hal itu harus kita kontrol. Karena hidup itu bukan Google Maps yang semua jalannya langsung kelihatan. Ya, kadang kita cuma perlu jalan dulu, teman P2. Cara untuk mengurangi overthinking kamu, tulis yang kamu pikirin. Kurangi juga nyempulin sesuatu sendirian, cari distraksi positif. Istirahat dari media sosial kalau perlu. Cerita ke orang terpercaya, jangan dipendam terus, teman P2. Karena isi kepala juga perlu ventilasi.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: lagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Terang Dilarang ada Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
0: Saling mengingatkan. Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Betul.
0: Coba. Okelah,
1: nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip. Setuju.
0: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
0: Komunitas
1: ya.
0: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Uh-uh. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nanti dengan ayat-ayat Cinta 2, dan ini tuh lagu yang dirilis di tahun 2017 jadi soundtrack Ayat-ayat Cinta 2. Well, nomor 2, overthinking muncul karena kita terlalu keras sama diri sendiri. Merasa orang bisa berhasil atau harus berhasil.

Buat kamu yang di malam hari ini lagi overthinking tentang masa depan, tentang seseorang, tentang hidup, semoga kamu ingat satu hal, gak semua yang kamu takutkan itu bakal terjadi. Dan gak semua hal itu harus selesai malam ini. Kadang hidup cuma minta kita jalan pelan-pelan, bukan lari sambil panik. Kalau capek istirahat, kalau sedih cerita, kalau pikiran mulai ribut, coba tarik nafas dan bilang ke diri sendiri, kita sudah berusaha sejauh ini dan itu gak buruk. Karena kamu juga manusia, teman berdua, bukan robot yang harus selalu kuat. Terima kasih buat kamu yang stay tune di Prodo FM Gorontalo, teman berdua, yang udah dengerin Prodo FM Gorontalo dari subuh sampai dengan mau tutup siaran. Dan sekarang waktunya sih dipamit dari ruang dengar kamu ya. Makasih untuk kamu yang selalu jadikan Prodo FM Gorontalo teman terbaik kamu seharian, sepanjang hari, ya kan? Mau beraktivitas, mau bobo, mau istirahat. Dan hati-hati di jalan buat kamu yang saat ini tuh lagi berkendara. Buat teman Prodo juga yang lagi kurang sehat, semoga cepat sehat biar bisa melakukan aktivitas yang pengen kamu lakukan. Sini pamit dari ruang dengar teman Prodo 2. Nanti kita ketemu lagi di lain hari. Bye-bye. 1, 2

0: see if you would touch me.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan

Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lambung kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.

0: ketemu kloreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.

0: Echo Anywhere.
1: Yuk, ngumpul yuk. Runian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah ya, surat Alam nashrah laka sadrak ya. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan. Kerong dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Termalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program A2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Senin 18 Mei 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wataala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu Wataala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Cabai bawang timun, cabai kering, cabai rawit. Ayo ibu belanja, bu belum belanja.
2: Om ini, bapak gua udah sup.
1: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
2: Apa itu stok?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
2: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
3: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
2: Ini saja om. Sama bayar. Hah, kenapa doi?
1: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

0: Wei, ngarasu pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: beda lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: are you?
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Hey, Kamu. Rude FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update-in untuk kamu pagi hari ini Senin 18 Mei 2026 barengan Ann Saleh. Teman Pro 2 Al-Nassr harus menunda pesta juara Saudi Pro League 2025-2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh rival sekotanya Al-Hilal. Gol dramatis di menit ke-98 ngebuat kemenangan yang sudah di depan mata buyar bagi tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo tersebut. Dan hasil ini membuat persaingan gelar juara kembali memanas sampai dengan pekan terakhir musim. Dengan Al-Nassr ini masih memimpin klasemen sementara unggul 5 poin atas Al-Hilal yang masih memiliki satu pertandingan lebih banyak lagi. Dari keberhasilan, 8 atlet putri Indonesia menembus final menjadi modal positif bagi tuan rumah untuk bersaing memperebutkan medali di kejuaraan Asia Modern Pentathlon 2026 di Yogyakarta. Dukungan publik juga tuan rumah ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi para atlet saat tampil di babak penentuan nanti. Hasil ini sekaligus menunjukkan perkembangan cabang modern pentathlon di Indonesia di level Asia dalam beberapa tahun terakhir. Dari pengurus besar WUSU Indonesia mengirimkan 3 atlet Sanda untuk tampil di 11 Sanda World Cup 2026 di Macau. Dan ketiga atlet ini juga teman perdua yaitu Nasya Aulia Wahana, Tarisa Dea Florentina dan juga Veredi Sinaga yang dipilih langsung oleh IWUF berdasarkan prestasi internasional mereka. PBWI menilai keikutsertaan ini menjadi bukti atlet Sanda Indonesia semakin diperhitungkan di level dunia sekaligus menjadi bagian penting persiapan menuju Asian Games Nagoya 2026. Selain menambah pengalaman bertanding, ajang ini juga dimanfaatin untuk memantau kekuatan calon lawan dari berbagai negara sebelum tampil di multi-event terbesar Asia tersebut. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagi Ansaleh temenin kamu semuanya di hari ini. Hari Senin 18 Mei 2026, kita bakal have fun sampai nanti di jam 10 pagi nih teman Pro 2. Udah banyak kabar yang bakal aku siapin buat kamu. Dan juga sebentar nanti kita bakal ngobrolin apa ya? Pokoknya ada deh. Untuk yang namanya happening hari ini teman Pro 2, stay tune aja. So jangan kemana-mana, dengerin lagu terbaik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo. Dan pastinya ada Andi sini temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, aku mau ngasih kabar dari dunia olahraga dulu ya pagi hari ini ya teman Pro 2. Kita kayaknya harus bangga deh sama yang namanya Jakarta Bayangkara Presisi. Ini resmi jadi juara AFC Men's Volleyball Champions League 2026 after ngalahin Volat Sirjan Iranian di partai final. Nah, pertandingan seru ini teman Pro 2 itu berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat di hari Minggu kemarin. Dukungan penonton juga bikin tim voli putra Indonesia ini kayaknya makin gacor deh. Mereka sukses nundukin wakil Iran lewat pertandingan ketat 4 set penuh dengan skor akhirnya 3-1 teman Pro 2. Nah, dari awal juga JBP ini langsung main agresif ya. Kita juga jadi pembela dengan dua servis ace beruntun yang nyusahin pertahanan lawan, dan Farhan ini juga ikut andil bawa tim dapat set point gitu sebelum kita juga tutup set pertama lewat spike keras ya. Dan Iran ini juga bangkit di set kedua dan berhasil nyamain kedudukan. Tapi JBP juga gak mau kalah dong. Mereka balik unggul di set ketiga after manfaatin kesalahan lawan. Kita lagi-lagi jadi penentu dengan spike crash-nya. Set keempat nih teman Pro 2 berlangsung dramatis. Iran sempat nguasain pertandingan, tapi kita juga berhasil balikin keadaan lewat 3 service ace beruntun dibantu monster block Simon. Nah, JBP juga akhirnya ngunci kemenangan di set keempat dengan skor 25-23. Farhan Halim sendiri ngakuin bangga bisa satu tim sama pemain top level dan lawan juga top level. Head coach Raidel Toiran juga bilang ini pencapaian luar biasa buat voli Indonesia. Kapolda Kalbar selaku manajer tim juga itu bangga dan bilang ini bukan akhir karena mereka bakal lanjut ke World Championship. Wah, kayaknya gila banget nih ya. Voli Indonesia makin bersinar di Asia. Selamat buat JBP, tetap pertahankan semangat juangnya buat kejuaraan dunia nanti.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aha, aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas,
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah disebut mereknya. Mm-hmm. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih ke dalam? Iya, gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: holding back.
1: Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kali ini dari mancanegara, aku punya kabar dari Fabio di Guantanamo gitu ya. Keluar sebagai pemenang di MotoGP Catalunya 2026, antar balapan yang kayaknya penuh kecelakaan di sirkuit Barcelona nih, minggu kemarin ya. Balapan ini sampai dihentikan dua kali, teman Pro 2, gara-gara insiden serius yang bikin Alex Marquez dan juga Joan Zarco itu dibawa ke hospital, rumah sakit. Di lap ke-12-nya, kecelakaan mengerikan terjadi. Pedro Acosta yang lagi di depan tiba-tiba ngalamin gangguan teknis. Motornya kehilangan tenaga nih teman Pro 2. Dia sempat ngangkat tangan sebagai sinyal. Tapi Alex Marquez yang ada di belakangnya terlalu dekat dan juga gak bisa ngindar gitu kan. Marquez nabrak motor Acosta, jatuh keras dan juga motornya hancur balik-balik di area rumpu gitu ya. Dan dia Gian Antonio juga ikut jatuh karena kecelakaan ini dan kena serpian motor. Jadi balapan pun dihentikan dengan bendera merah. Pas restart, balapan lagi-lagi dihentikan karena kecelakaan yang melibatkan Zarco, Luca Marini dan juga Francesco Bagnaia. Zarco nyangkut di motornya sendiri ya, dan dia langsung dievakuasi tim medis. Jadi kayak ngeri juga sih sebenarnya ya. Pas restart kedua, di Gian Antonio ini berhasil nyalip Acosta di tikungan ke-10 dengan 3 lap tersisa. Nah, Acosta ini akhirnya gagal finish gitu after disenggol si Aigo Ogura, teman Pro 2. Jadi di Gian Antonio ini juga, ini mastiin kemenangan perdana buat VR46 Ducati dalam 3 tahun terakhir. Di belakangnya dia, Juan Mir finish kedua, dan Fermin Aldeguer itu ketiga. Kayaknya serem banget ya balapan kali ini teman Pro 2. Untung para pembalap itu selamat aja ya. Selamat. Dan buat di Gian Antonio juga, selamat buat kemenangan perdananya. Tapi buat yang lagi pada di rumah sakit nih, cepat sembuh ya.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Seperti biasanya teman Pro 2 untuk chart Indonesia dan internasional, kita update untuk kamu pagi hari ini. Dan kita mau say goodbye dulu. Di minggu kemarin itu udah pada di posisi keluar chart. Selamat pagi buat Virgun dan juga Samuel Cipta yang minggu kemarin itu ada di posisi 12 dan juga 15 dengan single Nyata Setara sama Pencuri Malam, harus out of the chart untuk minggu ini. Dan langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Nih Pro 2, let's check it out. Ada Nabila Taqiyah dengan singlenya Cegil, kayaknya gak mau keluar nih, bertahan di posisi 20. Turun satu ke nomor 19, teman Pro 2 ada Enang featuring Ari Lesmana dengan singlenya Sesi Potret. Naik satu ke nomor 18, this is Liodra dengan singlenya Pura-Pura. New entry kita langsung nangkring di posisi 17, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. And this is Farel Hilal dengan singlenya Keliling, naik satu ke nomor 16. Sedangkan di posisi 15, naik satu di minggu kelima.

Yes. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang, Garis Menghilang, naik 3 ke nomor 11. Turun 4 ke nomor 10, Sal Priyadi dengan singlenya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. And This Is Gia Indrawari dengan singlenya 1000 Kali, naik 1 ke nomor 9. Naik 3 ke nomor 8, ada NPD dengan singlenya Sempurnanya Aku. Turun 2 ke nomor 7, Teman Perdua, Itgitaf dengan singlenya Rutinitas. And yang ini, Raimel Ayode dengan singlenya Bersenja Gurau, naik 1 di minggu kelima ke nomor 6. Naik 3 ke nomor 5 ada Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Turun 2 ke nomor 4 Teman Pro 2 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Sabrina Leonor dengan singlenya Haha Halo Ma Harus Ngelepasin Tata. Turun 2 ke nomor 3. Ini dia runner-up kita minggu kemarin, Teman Perdua, naik 2 ke nomor 2, ada Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan, dan jawara kita adalah Congratulations buat Duka dengan singlenya Masa Ini Nanti dan Masa Ini Lainnya, naik 2 ke nomor 1. That's a wrap, Teman Pro 2, untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week sudah berhasil diudarakan di Pro 2 RR Gorontalo di hari Sabtu kemarin. Dan untuk internasionalnya, sabar aja, nanti kita bakalan update-in di jam 7 lebih nanti. So, keep stay tune di Pro 2 RR Gorontalo. And signing out dari Indonesia Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi, Teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Info cuaca Produ.
4: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca untuk kamu pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026, sudah ada kakak prakirawan Virginia Rumimpunu dengan updatean info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Senin 18 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Saluditi, Patilanggio, Buntulia, Mutilango, Pulubala, Tibawa, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tapa, Pinogu, Suawa Timur, Bone dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Suawa Timur, Pinogu, Bone dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu dengerin lagunya Dewa Arjuna Teman Pro 2, Cintailah Cinta gitu ya. Tapi jangan gonta-ganti dong, kalau misalnya satu aja gitu kan. Teman Pro 2 gimana kabarnya hari ini? Aku harap baik-baik aja ya. Tapi setelah dengar kabar ini, mungkin kamu bakalan tambah baik lagi, bahkan mungkin bakalan lega dan happy. Jadi gini, Teman Pro 2, tanggal 18 Mei ini adalah Hari Vaksin AIDS Sedunia. Tapi tahun 2026 ini perayaannya istimewa banget. Kenapa? Karena kurang dari 3 minggu yang kemarin, tepatnya 29 April 2026, jurnal ilmiah paling bergengsi di dunia, which is Journal Nature, itu mempublikasikan terobosan baru, terobosan besar dalam pengembangan vaksin HIV. Nah, para peneliti dari Amerika Serikat dan juga Swedia itu berhasil yang dicobain di monyet ya, teman-teman berdua, mereka berhasil menginduksi antibody. Nah, antibody ini bisa ngelumpuhin berbagai tipe HIV yang berbeda. Bahkan 100% hewan percobaan, 6 dari 6 monyet itu menghasilkan antibody tersebut ya. Kenapa monyet? Kamu cari tahu aja sendiri. Keren banget kan, teman-teman berdua? Selama 40 tahun lebih, HIV jadi mimpi buruk buat kita sebagai umat manusia gitu ya. Tapi sekarang kita makin dekat dengan vaksin yang bisa mencegah infeksi HIV dari awal. Dan ini bukan cuman kabar baik aja buat para peneliti di laboratorium. Ini kabar baik buat kita semua, generasi yang mungkin bakal menyaksikan akhir dari epidemi HIV AIDS. Ya bangga sama sains, teman Pro 2, gas kan. Aku cuma pengen nanya aja sih, teman Pro 2 ya. Kalau HIV ini suatu hari benar-benar punah nih misalnya ya. Yang pertama kamu rasain dan kamu nasihatin buat anak muda zaman sekarang itu apa coba? Nah, kalau misalnya vaksinnya udah ada, kamu rela ikut uji coba vaksin HIV enggak? Kalau dibuka untuk relawan, kan yang dicobain ini adalah monyet gitu kan, which is agak-agak mirip-mirip dia nanya kita sama mereka gitu ya. Sama gak sih? Jadi tahun 2002 kamu rela gak sih ikutin namanya vaksin HIV atau clinical trials gitu ya. Yeah, kalau misalnya ngedengerin kata vaksin ya, ini kita kan udah trauma dengan yang kemarin-kemarin nih selama masa COVID ya. Tapi kalau misalnya yang satu ini kamu pengen jadi relawan, ya itu tergantung dari diri kamu sendiri. Tapi kamu mau gak? Nah, kita bakal bahas ini secara santai sampai nanti di jam 9 pagi teman Pro 2 untuk kemaslahatan manusia nantinya, untuk bebas dari yang namanya HIV atau AIDS.

0: So bilang apa, mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Disemati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Fresh music only.
1: Seperti biasa teman bro dua, kita punya Fresh Music Only di tiap paginya kamu. Dan kali ini kita punya original soundtrack di Land ITB 1997, dinyanyiin sama Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

And next one kita punya Alicia Dira dengan single terbarunya Setidaknya Aku Telah Mencoba. Dan yang ini kita punya Dipa Barus featuring India dengan single terbarunya Nafas, sudah ada di Pro 2 dari

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu tahun P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Fresh Music Only. This is Bella Force teman Pro 2 dengan single terbarunya Rip Cage. And next one kita punya The Strike dengan single terbarunya No Time to Waste, End of May.

pasti. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Turun 4 anak tangga teman pro 2 ke nomor 20, this is Bruno Mars dengan singlenya I Just Might. Naik 1 ke nomor 19, this is Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor. Next one, Lizzo, Don't Make Me Love You, naik 1 ke nomor 18. Di nomor 17, naik 1 di minggu keduanya, this is BTS, Sweet Swim. New entry kita langsung tongkrongin posisi 16, this is Teddy Swims, Mr. Know It All. New entry kita yang kedua juga nih, tongkrongin posisi 15, Anime, featuring Lisa, Bad Angel. Naik 1 ke nomor 14, this is Meghan Trainor dengan singlenya Get In Girl. And this is Steven Sanchez dengan singlenya Love, Love, Love. Naik 1 ke nomor 13. Turun 1 ke nomor 12, this is One dengan singlenya This One Lasts Forever. Naik 1 ke nomor 11, this is Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight. Turun 3 ke nomor 10, this is Bebe Rexha, I Like You Better Than Me. Gak naik gak turun teman berdua, bertahan di posisi 9, this is King Promise featuring Mr. Easy, That Way. Next, Bebe Rexha featuring Faithless, this is New Religion, naik 2 ke nomor 8. And this is Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe, naik 1 ke nomor 7. Turun 2 ke nomor 6, teman per 2 di minggu ketujuhnya, this is Bruno Mars, Risk It All. Naik 1 ke nomor 5, this is Lani, When Did You Stop Loving Me. And this is Zaggy, featuring Robin Sick dengan singlenya Looking Lovely. Naik 1 ke nomor 4. Turun 1 ke nomor 3, teman pro 2, this is Somber dengan singlenya Home Wrecker. Ngelepasin posisi jawaranya teman pro 2, turun 1 ke nomor 2, this is Charlie Puth featuring Hikaru Tada, Home. Dan jawara kita adalah Congratulations buat Daniel Harley featuring Dua Lipa, Two Hearts, naik 2 ke nomor 1 di chart international top 20 last week. That's a wrap teman berdua untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya di pagi hari ini. Nanti bakalan tetap hadir dari Senin sampai dengan Jumat untuk update dan spillnya. Jangan kemana-mana. Dan untuk update-annya yang terbaru itu masih jauh, hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Nasionalnya dari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo. So, I'm signing out dari International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi, Taman Pro 2.